0: bagasya. Tabod na kutis chika kansya. Tabod na kutis saka kansya. Tabod na kutis bambagasya.
1: Emake.
0: Emake.
1: Emake.
0: Emake.
1: Emake.
0: Emake.
1: Emake.